Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya. 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrol, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrolnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrol dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrol, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrol, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrol.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrol, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrol.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.7 Stara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Hai, good morning sahabat semuanya. Apa kabar nih di hari Selasa, 1 September 2026 ini ya. Semoga kabar sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, kita awali awal bulan ini dengan penuh semangat dan harapan dan doa-doa di bulan ini. Semoga Allah kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, kembali di hari Selasa ini ada Mas Kaijen Hisa Besar akan nemenin sahabat Sarah di programnya Pesona Dangdut bersama Bu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Ya, mau gabung boleh. Telepon juga WhatsAppnya di 0812-4560-3335, juga di Facebooknya Stara Ciamis. Yuk, ditunggu.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01 RW 03 Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Manapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia

0: Dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasih Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasik Malaya. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasih Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ya, 101.74 Radio Sukacita Ciamis Stasi Kemala. Ya, hai, good morning everyone, everybody. Yuk, yang mau gabung boleh di teleponnya, juga WhatsAppnya di 081245603335, juga di Facebooknya Stara Ciamis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona Adang Adut
1: bersama Habib.

0: Kaijen.
1: Apa kabar Teh Mawar?
0: Alhamdulillah, gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah baik juga nih.
0: Iya Teh, cuaca udah menterang ya.
1: Alhamdulillah sama di sini juga ya, Mas.
0: Iya. Alhamdulillah bisa masuk.
1: Alhamdulillah. Iya.
0: Ya, siapa iyo-iyonya? Pak buru-buru
1: gimana sering Mas Jun.
0: Oh, Mas Jun. Aduh, benar-benar sepil. Paling ngagubrak.
1: Mas Jun ngagubrak tah, lembe.
0: Namun lami kene katanya.
1: Mohon. Mangga yang mana?
0: Katanya cinta tak butuh rupa.
1: Katanya cinta tak butuh rupa.
0: Iya, dalamnya buat yang baik yang duluan. Semoga saya selalu bersama karyanya dan cinta. Terus buat Bunda Penyeli juga, buat Teh Yu Kurina, buat Teh Bayu Bojin, buat Teh Andian selamat pagi, buat Teh Ajija, buat Mama Eis bersama Bapak Elangnya, terus buat Mama Seri, buat Si Ibi, buat Teh Dara juga, buat Mama Idam, buat Teh Puja juga.
1: Iya. Ada Abang Ngebudi nih, met pagi Teh Mawarku yang pagi, cantik, kok Cina sehat, semangat ceria selalu Teh.
0: Sama-sama Bang Budi, bersama Teh Adaun.
1: Iya.
0: Terus

0: juga.
1: Iya. Ayo sekat Teh. Teh Ajijah, selamat pagi Teh Mawar. Gimana kawalu cuaca di sana?
0: Oh, cuaca udah panas, mulai panas.
1: Iya. Makasih tawilannya Teh Mawar, sehat selalu kata Teh Yuyun.
0: Oh, sama-sama Teh. Semoga sehat ya, semoga Teh Yuyun juga, semoga laris manis.
1: Amin.
0: Manis Tanjung Kimpul.
1: Amin. Ada Bunda Kumpai. Hai Teh Mawar.
0: Oh, oh iya, buat Bunda Kumpai ya, selamat pagi buat Teh Kumpai, buat Teh Amel juga, terus buat Bu Ibu Bandung, terus buat

0: buat semua saja dari
1: atas. Semuanya ya. Saja. Oke, spesialnya buat siapa?
0: Buat yang tugas aja ya, tetap semangat. Terus buat kedua buat keluarga aja.
1: Oke, siap. Ya, sama-sama Teh Mawar Melati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi menjelang siang ya buat semuanya. Ya, boleh teleponnya satu orang lagi. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesona dangdut.
2: Pesona dangdut. Abu Strong, obat herbal. Ramuan Arab.
1: Oke, okay, betul. Bukan dari Arab ya.
2: Bukan.
1: Iya. Good morning, Pangandaran.
2: Good morning. Selamat pagi juga. Apa kabar, Andice?
1: Alhamdulillah baik. Halo.
2: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut.
3: Obat Mahabeterong, obat herbal ramuan Arab.
1: Arab.
3: Morning Akije.
1: Morning Atuyu.
3: Walaupun lewat buka. Aduh, Akije. Cuekin aja. Jadi weh, kebat tukang lepet tuh.
1: Disalip ke Teh Mawarnya.
3: Disalip sama tukang lepet nih.
1: Apa kabar Mas Jun? Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan saya selalu bareng keluarga. Ini nanti jauhkan marah bahaya, dimurahkan rezekinya ya ya.
1: Amin, amin.
3: Sukses. Kita mudah-mudahan tercapai ya ya.
1: Amin, doa yang sama.
3: Amin, ya, ya, iya. Iya. Tabarakallah, tabarakallah ya ya.
1: Amin, amin doa
3: lagu.
1: Amin. Lagunya apa nih?
2: Ayo, lagunya sih.
3: Lagunya dari mama tuh.
1: Yang mana tuh sob?
3: Coba kepengen yang jedak gitu apa ya ya.
1: Jedak jeduk.
3: Joget gitu loh.
1: Hello, hello dangdut mau hello dangdut.
2: Ya udahlah, hello dangdut aja biarin.
3: Kepengen sambil jedak. Hello, hello gitu. Iya.
1: Hello.
3: Iya. Saya dulunya sehat selalu bareng
2: keluarga. Ya kita berkuliah.
3: Buat api AO anak UAAN Uhuy,
1: iya.
3: Andy, Abang Ngebudi, Abah Meti,
1: Kang Teti Bunda
3: Erlita, Kang Adu sama matanya ya Abah Ata.
1: Iya, ada Teh Yuyun nih, selamat pagi Teh Bunda Yuyun, sama Mas Junnya.
2: Laris manis ya Teh.
1: Amin.
3: Berkabar rokar kekinya ya Teh ya.
1: Ada Teh Ajijah nih. Duh, eta si suara imut muncul cenah. Selalu semangat, semangkui banget ini semangat pagi.
3: Harus dong.
2: Teh Ajijah, semoga sehat selalu ya Teh.
1: Amin.
3: Ya rabbal alamin.
1: Ada Mami Indas, hai.
3: Selamat pagi. Harapan dulu, jangan harapan dulu Mami Indas. Selamat tidur, ketok-opok di dapur. Sehat selalu.
1: Amin.
2: Terus buat Kang Adeng, Suradeng. Iya, terus iya.
1: Ada Kang Obes hadir Bang, bareng Bunda semangat ngopi biar tetap cerah ceria.
3: Ngopi Bang Haji Udung, selamat pagi. Ada
1: Kang Obes yang barusan Kang Obes.
2: Kang Obes Goes.
1: Iya. Iya.
2: Selamat pagi ya. Udah ngopi kok. Tapi udah sarapan. Nggak ngopi Bunda.
1: Iya tuh iya. Ngopi sama Mas Jun tuh. Tiga rasa.
2: Iya itu pada
3: tiga rasa. Anak Uuy yang tiga rasa.
1: Iya haha. So kata Bang Bowo Dimet pagi Bunda Hartini Kang Jun. Terima kasih atas sapaan dan doanya.
2: Amin.
3: Sama-sama.
1: Pagi duo sejoli with you, kata Kang Jo.
2: Terus buat Teh Mawar ya. Iya, selamat pagi Teh. Iya. Yeah. Terus buat Mama Eis, selamat pagi Mama.
3: Selamat pagi, sehat selalu.
2: Iya, Mama Eis, apa-apa. bareng Bapak Elanya. Iya. Terus buat Ibiu, selamat pagi Ibiu.
1: Ibiu.
2: Iya. Terus buat Teh Nuri, Teh Kompai.
1: Iya.
2: Selamat pagi. Terus ada Abah Icai.
1: Abah Icai. Ya,
3: Abah Icai.
2: Selamat pagi. Iya. Terus buat Teh Amel.
1: Iya.
2: Teh siapa lagi ya?
1: Dikumin aja tuh.
2: Enggak, sedikit lagi kasih ya.
3: Tuh Mama Aipaska bareng keluarga tercinta sehat selalu.
1: Iya, katanya nanti kalau aku ke Pangandaran mau mampir ke tempatnya Bunda Hartini sama Kang Jun.
3: Mampir dari kantor polisi belok kanan sedikit lah.
1: Iya.
3: Dari kantor polisi itu pas polisi belok kanan.
1: Kalau ke Citumang, bun.
3: Polisi itu di situ.
1: Kalau ke Citumang lewat enggak?
3: Hah?
1: Kalau ke Citumang lewat Bunda enggak?
2: Ya enggak, kayaknya sih.
1: Jauh itu?
3: Ya.
2: Jauh.
3: Kalipucang.
1: Kalipucang.
2: Iya.
1: Iya, itu pusat Pangandaran ya? Bukan?
3: Iya, Kalipucang pada sebelumnya.
2: Kesini kulon. Dari wetan.
3: Itu ada polisi itu belok kanan.
1: Iya.
3: Lah deket udah dari situ, udah. Tapi kalau dari situ udah ditanyain sudah pada tahu semua.
1: Oke, siap. Oke, iya. Spesialnya buat siapa tuh?
3: Spesialnya buat Arija yang lagi tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, banyak umur.
1: Amin.
3: Rezekinya berkah barokah. Terus spesial tersegala galanya kebangetan buat Bunda Artiniku.
1: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Dadah, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Goodbye. Baik, selamat pagi jelang siangnya juga di sini. Ada Kang Dian Imbanagara, habus strong obat herbal ramuan Arab. Lagunya Sejengkal Tanah dari Adela. Buat semua sahabat selamat pagi. Atur nuhun sami-sami. Ada Ibanez, selamat pagi. Ada Kang Ezo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersalam busterong obat herbal ramuan Arab. Rikas lagunya Dongkish. Alamnya buat Teh Indah, Ma'ai Paska, Teh Puja, Maserin, Teh Ayi, Envian, Rene Azizah, Ma'ozan, Asuhe, Teh Zopa, Nui Azahra juga, Nui Ajahara, ada Kang Adul, Kang A.O, A. Anton, Abang Abudi, Teh Adau, Bang Mang Ubad, A. Adin, Adoyeng, Kang Adeng, Mbah Adam, Mbah Yudo, Kecin, Teh Ica, Teh Nuri, Teh Mawar, Amanja, pokoknya semua sahabat setara aja deh. Semuanya hatur nuhun izin sama-sama. Ada Teh Yuyun juga. Hai Teh Yuyun Gurina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut bersama Habu Strong obat herbal ramuan Arab. Lagunya Obati Rinduku. Salamnya buat Teh Mawar, Teh Puja, Bunda Mawar, si Ibu Kang Adul, Apapi AO, ada Mami Indas, Haji Dudung, Cud, Teh Dedeh, Teh Amel, Bu Haji Entin, Ma'ai Paska juga, Ma Elsa Lanud, ada Ma Yuli, Amanja, Kang Ujang, Cilambu, Ayuda, Api Ahui, Pak Haji Endang, Aadin, Aa Aris, Maung, Bang Budi juga, Teh Adau, Ma Ojan, Ma Apoch, Kang Ubad, Ma'ai juga, Embian ya. Obes Gael, Mas Jun sama bundanya Kumja, buat sahabat Tara, buat Kaizen. Mayat tugas sampai tuntas. Makasih sama-sama. Mami Indas, hai. Juga kayak good morning. Kota Angin. Ya, selamat pagi menjelang siang saja yuk. Ya, mau gabung boleh ya. Masih ditunggu di WhatsApp-nya di 081-2456-03335. Juga di Facebook-nya Stara Ciamis. Ya, katanya cinta tak butuh rupa.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT1 RW5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Pandomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Pandomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Pandomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Pandomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Pandomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Pandomax. Terima kasih Pandomax. Pandomax is the best. Top banget. Pokoknya Pandomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.